mo ye do so wa na ne owo ya di yango po se wa na mo ti ya mi ya re ni ho awra di e best mo da bede ma ku ba yin na ba ma wura de o sa yin kristo o ya mi so no ka uno tin mi se o Abang pasal yang kau pun ada baru ini. Ia dapat mawar rade. Oh ya misal nak kau nak cintai misal. Abang pasal yang kau pun ada baru ini. Ia dapat mawar rade.

kwa Kristo. Sawa don tun sade ina media bone nyunyi. Onya menka. Na dumne huma bo. Enya o kasi bi. Na dumne huma bo. Enya o kasi bi.